Ať sukrvár, peči starých setemrku. Almír, kirehnivala, rajiz, Mohamed, Rashid, oriky, pehli, salgr, hesalgrky, chušiky, maukeper. Dada, Rashid, orien, dadi, ria, ori, piara, piara, potakli. Dopho, hej, šafira, aur, šerifa, ori, piara, piara, betakli. Bli piar, dular, Mohamed, aur, mubarak, badi, kaisat, dua, her, kaisat, erske. Rais Mohamed Rashid Ori ki pehli saal graj hai saal gra ke khushi ke mauke par nana hin ori pyara pyara par nati ke liye badi pyar dular aur mohabbat duaen khair mubarak badi ke saath arz kare